moko na lokolo mamu kozai mwase libala okamwisa kanga na mono kozandoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu ndini nakoba pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite awa balo bapo ngana zai ndumba na kotambwa na mwase libala yango nako